mbli kere kande jello ngo bor chuir wata bopok diri sen pinsen apa sita nyoy ba en lero elim ate kete Uganda kere kurta yu dujme dope sembli ajo gipet koper kwanye tichu kwena chora pir yono tik bide hobi geni kum tie me yu karu gama gama ngata tie dori ye khani mene nyu chuberi ka karu biru bor pinsen nama chimeti nota pira bora ryo abu mwena deka bi nota ryo aboro kere puyo leka denis